0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik. Jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan. Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh. Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu. Sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama. Tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama. Tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis, "Mengingat." Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan, "Menimbang dan menilai motivasi." Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir.
Di sana tertulis, tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai. Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, cemas. Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi? Motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab Ia sendiri pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28.

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Teman terbaik.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan, ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

Ya, teman Pro 2, saya balik lagi nih untuk teman Pro 2. Pastinya tadi di pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita sudah mendengarkan lagu-lagu rohani untuk umat Kristiani ya. Dan yang pastinya sebagai lagu pengantar ibadah minggu pagi juga untuk umat Kristiani di mana saja berada, dari kota maupun kabupaten Sorong ya. Sudah banyak sekali informasi yang saya bagikan dari pagi tadi saya menemani teman Pro 2. Namun memang tidak lengkap rasanya, tadi belum saya informasikan cuaca untuk hari ini ya. Jadi saya akan informasikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia ya untuk hari ini 19 Juli 2026 ya, karena pastinya ada yang akan berangkat nanti siang atau sore nanti ya kan, menuju ke mungkin kota-kota yang akan saya sebutkan ini. Jadi saya informasikan cuacanya seperti apa ya. Dari BMKG atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, teman Pro 2 menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia hari ini minggu ya, tanggal 19 Juli 2026 ya, dimana perakirawan mengatakan seperti dikutip dari kanal YouTube-nya BMKG bahwa di Sumatera mencakup Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung itu cuacanya hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Padang hujan dengan intensitas sedang, Pekanbaru hujan disertai petir, dan juga Banda Aceh udara kabur. Kemudian Jawa ya meliputi Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta cuacanya berawan tebal. Sementara untuk Surabaya udaranya kabur ya. Kita ke Bali dan Nusa Tenggara, di sana ada Kupang ya. Kupang cerah berawan, kemudian Denpasar dan Mataram berawan ya. Kemudian Kalimantan, di sana Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda cuacanya berawan. Kemudian Pontianak hujan dengan intensitas ringan, dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Ya, kemudian kita ke Sulawesi, Makassar, Gorontalo, dan Manado cuacanya

cerah berawan. Sekali lagi untuk Sulawesi, Makassar, Gorontalo, dan Manado, cuaca cerah berawan. Kemudian Kendari, Mamuju, dan Palu, hujan dengan intensitas ringan. Kita ke Indonesia Timur sekarang ya, teman Pro 2. Di sana ada Maluku dan Papua, di mana Jayapura berawan, kemudian Ambon, Ternate, dan Nabire berawan tebal, dan juga Sorong, Manokwari, dan Merauke dengan intensitas ringan. Jayawijaya berkabut ya. Itu informasinya hari ini dari BMKG untuk edisi Minggu tanggal 19 Juli tahun 2026.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: sakiti. Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Ya, teman Produa akhirnya sampai di sini sudah. Saya Tika menemani teman Produa ya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya dari jam 5 pagi sampai jam 11 siang dengan mendengarkan informasi juga hiburan yang saya sampaikan di edisi Minggu tanggal 19 Juli tahun 2026. Sekali lagi selamat ya untuk kemenangan kemenangan tim Inggris atas Perancis dengan 6-4. Seru sekali ya hari ini ya. Walaupun saya tidak pegang siapa-siapa, tapi saya ikut orang aja lah, ikut hore-hore aja lah kita nonton ya. Oke, okay. Jangan lupa nantikan besok dini hari, besok subuh ya. Besok jam 6, jam 4, jam 2 di sana, berarti di sini jam 4 ya. Jam 2 apa jam berapa tuh? Jam 2 apa jam 4? Jam 2 ya. Berarti di sini jam 4 ya, antara Argentina dan Spanyolita ya. Jangan lupa saksikan, ini lebih seru lagi ya, teman Padua ya. Boleh konvoy, yang penting harus rapi, tertib, teratur, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan ngebut-ngebut ya. Oke, akhirnya saya Tika pamit, happy weekend bersama keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Prodweb.

0: sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: 96,7 FM Pro 2 Rai Serang, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Di siang hari ini ditemani sama Rian ya, sampai dengan di jam 6 sore. Dan tentunya seperti biasa di jam 11 itu ada Pro 2 Hit List, yang dimana lagu-lagu hits itu saya putarkan teman Pro 2. Dan saya mau mengajak kamu untuk kirimkan lagu kesukaan kamu di siang hari ini teman Pro 2 di 0821 9914 7873, itu nomor WhatsAppnya Pro 2 ya. Kamu bisa kirim lagu kesukaan kamu dan tentunya kita dengarkan sama-sama di siang hari ini teman Pro 2. Semangat ya di hari Minggu ini teman Pro 2, walaupun hari libur harus semangat menjalankan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Perdua dari seorang teman terbaik kamu masih ditemani sama Rian teman Radua sampai dengan di jam 6 sore. Keuntungan di hari Minggu itu pasti jalan sepi teman Radua di mana-mana. Jadi enak sekali berkendara ya di hari Minggu ini, ya mungkin ada yang mau pergi healing, pengen nonton bioskop, kayaknya aman sih kendaraan di hari Minggu karena banyak yang di rumah cuma tidur atau mungkin mencuci atau mungkin urusan rumah lainnya teman Radua. Oke teman Radua, di mana ada informasi musik, ya di mana FIFA merespon gelombang protes soal waktu jeda final Piala Dunia 2026 yang terlalu lama. Jadi kabar konsernya itu hanya akan digelar 17 menit saja teman Radua. Dari yang kemarin diajukan itu kalau tidak salah 30 menit. Dan tentunya fixnya dan dipangkas itu hanya berdurasi 17 menit saja teman Radua. Jadi halftime show itu jadi gebrakan baru ya FIFA teman Radua di Piala Dunia 2026. Seperti konsep Super Bowl Amerika Serikat nantinya itu ada konser musik di pergantian babak dari babak pertama ke babak kedua. Nah di tengah-tengah itu ada pertunjukan. Jadi sejumlah artis top itu direncanakan hadir teman Radua, kayak Justin Bieber, Shakira, Madonna dan juga BTS. Nah vokalis Coldplay Chris Martin itu juga dilibatkan dalam acara ini sebagai kurator teman Radua. Nah selain itu dalam seremoni penutupan jelang laga, nama-nama besar itu juga hadir seperti Laura Pausini, Nicola Zerzinger, Robbie Williams, dan Isospeed. Kayaknya Isospeed ini dia bawa lagu Champion. Ada juga aktor Hollywood kayak Tom Cruise yang juga dijadwalkan tampil dalam acara seremoni penutupan. Nah selain itu penyanyi kondang Amerika Serikat yaitu Jennifer Hudson itu juga bakal tampil menyajikan lagu kebangsaan Amerika Serikat jelang laga final. Dan tentunya yang dimana dikutip dari Marka, FIFA itu kabarnya mengabulkan permintaan itu dengan memangkasnya menjadi 17 menit. Jadi pertunjukan nantinya itu maksimalnya itu berjalan 11 menit. Jadi sisa 6 menitnya mungkin itu waktu bongkar pasang panggung teman Radua. Ya tahu lah repotnya bagaimana. Ya nanti kita lihat aja bagaimana penampilan artis ataupun penyanyi-penyanyi internasional di final Piala Dunia 2026 teman Radua.

0: Ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.

Monro 2, ada informasi dari Nadine Amizah yang dimana baru-baru ini dia itu buka suara atas dugaan kekerasan terhadap transpuan di Bogor, Monro 2. Jadi Nadine Amizah ini penyanyi Indonesia ya, yang tahunya terkenal di Indonesia, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, Monro 2. Jadi lewat Instagram story-nya Monro 2, Nadine Amizah itu buka suara terkait video yang belakangan ini tuh ramai diperbincangkan di media sosial dan diduga memperlihatkan aksi kekerasan terhadap sejumlah transpuan di Bogor, Jawa Barat. Jadi dalam unggahannya, Nadine itu menyampaikan tanggapannya Monro 2 atas dugaan kekerasan tersebut, sekaligus menyoroti kekhawatirannya terhadap keselamatan kelompok queer, di mana dia juga meminta pengikut internasionalnya untuk turut menyoroti kasus yang sedang menjadi perbincangan tersebut. Nah, sementara itu Monro 2, akun yang sebelumnya mengunggah video tersebut itu sudah tidak dapat diakses. Nah, meski demikian, video tersebut itu sudah tersebar luas dan memicu berbagai tanggapan serta diskusi di media sosial Monro 2. Bagaimana menurut kamu Monro 2?

0: sampai siang di Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.
5: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Teman Redua kemarin itu BTS merilis video musik yang berjudul Normal, Teman Redua. Jadi lagu Normal itu sudah rilis tapi video musiknya itu belum. Dan kemarin di tanggal 17 Juli 2026 itu baru mengeluarkan video musik mereka, Teman Redua, yang berjudul Normal. Jadi lagu tersebut yang berjudul Normal itu merupakan salah satu karya unggulan dari album studio kelima mereka, yaitu Arirang. Jadi peluncuran visual estetis ini tuh tidak dilakukan melalui platform video lain seperti mungkin YouTube dan sebagainya, melainkan dirilis secara eksklusif berkolaborasi bersama platform streaming musik yaitu Spotify melalui fitur inovatif terbarunya yaitu musik video, Teman Redua. Jadi video musik yang berjudul Normal dari BTS itu tidak bisa disaksikan di YouTube, Teman Redua, tapi hanya bisa di Spotify. Dan tentunya BTS nanti akan merilisnya itu di YouTube, entah itu kapan, Teman Redua, kita tunggu aja. Tapi saya sudah nonton juga di Spotify, di mana itu karyanya bagus sekali ya, video musiknya. Kita lihat lagunya saja sudah enak, apalagi video musiknya, Teman Redua.

0: again.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

FM teman The Way Kamu, teman Radua. Tidak terasa ya, masuk di jam 12 lewat 10 waktu Indonesia Timur. Artinya kalian harus makan siang, teman Radua, di mana tubuh kita itu membutuhkan asupan energi agar kamu itu bisa menjalani aktivitas dengan semangat walaupun di hari Minggu, teman Radua. Jadi buat kamu hari ini yang lagi bekerja kayak Rian, tetap semangat dan semoga aktivitas kamu berjalan lancar. Dan buat kamu yang mungkin sedang mobile, baik menikmati liburan, berkunjung ke keluarga, atau mungkin masih dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan dan fokus saat berkendara, teman Radua. Walaupun jalannya sepi ya di hari Minggu, pastinya hati-hati. Jangan lupa juga untuk minum air putih secukupnya dan sempatkan beristirahat jika perjalananmu cukup jauh, teman Radua. Oke, teman Radua, nanti di jam 12 ini itu saya bakal hadirkan informasi kuliner dan UMKM yang bakal menemani kamu sampai dengan di jam 1. Dan pastinya ada lagu-lagu asik yang bakal saya hadirkan buat kamu, teman Radua. Selamat hari Minggu, selamat berlibur yang libur di hari ini. Tidak kayak Rian yang harus menemani kamu, teman Radua.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

0: FM.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Kalau bicara tentang ngemil, siapa sih yang tidak suka ngemil, teman Radua? Tentunya masyarakat itu semuanya suka ngemil, teman Radua. Apalagi anak muda nih. Khususnya generasi Z. Jadi melansir situs resmi dari SimRights, sebuah laporan tahun 2023 itu menemukan 6 dari 10 konsumen Gen Z lebih memilih menikmati cemilan kecil secara sering dibandingkan makan besar dalam porsi penuh, teman Radua. Bahkan nih, sebagian besar dari mereka itu ngemil setidaknya 1 atau 2 kali dalam sehari. Waduh. Jadi tidak hanya itu, teman Radua, survei juga menunjukkan 71% Gen Z itu menganggap cemilan praktis kayak seperti snack itu lebih menyenangkan daripada makanan tradisional. Jadi ada beberapa alasan mengapa cemilan praktis atau on-the-go snack itu banyak diminati Gen Z, anak muda, teman Radua. Yang pertama, itu pastinya praktis. Nah, alasan utama yang sering kali membuat Gen Z lebih suka snack, teman Radua, itu karena kepraktisannya, di mana bagi mereka makan dengan duduk tenang itu dianggap membuang waktu mereka. Pasalnya mereka itu tuh masih harus mengatur jadwal, ya, teman Radua. Dan alasannya itu juga rasa menarik dan juga banyak variannya, teman Radua. Waduh. Jadi survei ini tuh menunjukkan 71% Gen Z itu menganggap cemilan praktis kayak snack itu lebih menyenangkan daripada makanan tradisional, teman Radua. Kalau kamu sendiri, kamu tuh lebih suka ngemil apa sih, teman Radua?

0: bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless. Ih, mulai sekarang kita putus. Aku akan hilang dari pandanganmu mulai sekarang juga. Jadi jangan sampai kamu kejar-kejar aku lagi.
1: Kemanapun kamu pergi, aku akan kejar sampai kamu ke ujung dunia. Karena kehilangan kamu itu rasanya kayak kehilangan arah kompas hidupku.
0: Alah lebay, emang kamu tahu ujung dunia itu di mana?
1: Aku tuh tahu segala-galanya ya. Titik ujung dunia pun itu aku tahu. Jadi kemanapun kamu pergi, akan ku cari sampai kamu itu ketemu.
0: Emang di mana ujung dunia itu?
1: Ujung dunia itu ada di tempat berpenghuni paling terpencil di dunia, yaitu Pulau Tristan da Cunha di Atlantik Selatan. Nah, jauh banget dari mana-mana. Sering dijuluki ujung dunia yang sesungguhnya. Nah, pulau ini itu punya populasi yang sangat kecil. Dan ternyata pulau ini tuh terletak di Samudra Atlantik Selatan dan sering dianggap salah satu ujung dunia. Nah, letaknya itu sekitar 2.400 km dari Amerika Selatan.
0: Ih, kok kamu tahu sih sampai panjang lebar gitu?
1: Taulah. Jadi gimana? Masih mau mencoba pergi dariku? Jangan ya, Dea. Jangan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

kamu seorang pria itu berhasil menurunkan berat badannya dan mengungkapkan triknya, teman Radua. Jadi dia itu memangkas 34 kg berat badannya sambil tetap bisa makan enak. Waduh, bagaimana sih? Jadi banyak orang itu mengira menurunkan berat badan itu berarti harus mengucapkan selamat tinggal pada makanan favorit, teman Radua. Tapi nih, faktanya kesuksesan diet itu justru seringkali berawal dari perubahan kecil yang dilakukan konsisten, teman Radua. Salah satunya kisah pria ini, teman Radua. Ini mana pria tersebut? Itu namanya Jordan Chia. Dia itu mengungkapkan dirinya itu berat badannya turun 34 kg. Dan selama diet, dia itu tidak benar-benar meninggalkan kebiasaan makan di warung favoritnya, yaitu warung Mamak, teman Radua. Jadi warung Mamak ini tuh merupakan tempat makanan populer di Malaysia, di mana dikelola oleh imigran Tamil, di mana menu-menunya itu ditawarkan seperti roti canai, teh tarik, hingga mie goreng. Waduh, yang kalorinya tinggi-tinggi ya, teman Radua. Jadi Jordan itu mengaku berat badannya itu pernah mencapai 130 kg. Waduh, lumayan berat ya. Dan saat itu dia itu menyadari kondisi fisiknya mulai mengganggu aktivitas sehari-harinya. Salah satu momen yang paling membekas adalah ketika ia itu kesulitan bernapas hanya karena membungkuk untuk mengambil sebuah wajan yang terjatuh saat dia bekerja. Namun Jordan tidak ingin menjalani diet ekstrim yang sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Dan sebelumnya, menu favorit Jordan itu mie goreng yang porsinya jumbo, teman Radua, katanya. Terus roti telur dan satu gelas Milo es kental. Waduh, numpuk itu kalori ya. Itu dulu, tapi teman Radua, kemudian dia itu mengganti kebiasaan tersebut dengan pilihan yang lebih ramah kalori. Salah satunya menu andalannya itu Thosai, di mana hidangan thosai ini tuh mengandung lebih banyak protein, menggunakan minyak lebih sedikit dibanding roti canai, serta memberikan rasa kenyang lebih lama. Jadi sehari-hari dia itu mengubah pola makannya dengan thosai, teman Radua. Dan dia itu juga selalu meminta agar makanannya itu dimasak dengan minyaknya itu lebih sedikit, ya, dimana untuk memenuhi kebutuhan protein Jordan itu sering memesan ayam tandoori. Apalagi ayam tandoori ini tuh katanya dia pilih di bagian dadanya, teman Radua. Jadi menu tersebut katanya dinilai lebih rendah lemak sekaligus membantu mempertahankan massa otot selama penurunan berat badan. Tidak hanya makan, dia itu juga mengubah pilihan minuman, di mana dia itu terbiasa menikmati Milo es pada saat makan dan teh tarik, teman Radua. Dan Jordan itu menggantinya dengan teh O-Ice atau teh tanpa gula, teman Radua. Menurutnya banyak orang tidak menyadari bahwa minuman manis itu dapat menyumbang kalori dalam jumlah besar yang berkontribusi pada kenaikan berat badan. Waduh, kamu bisa mengikuti tips Jordan nih, teman Radua. Dia itu berhasil menurunkan berat badan 34 kg ya selama 1 tahun. Jadi saya lihat gambarnya ini perbedaannya dari tanggal 31 Juli 2025 ke tanggal 26 Juni 2026 itu jauh sekali, teman Radua. Tapi konsisten juga harus olahraga ya biar massa otot kita terjaga, teman Radua. Jadi Jordan juga bilang kesalahan terbesar yang dulu ia lakukan adalah menganggap makanan di warung Mamak itu sebagai penyebab kenaikan berat badan. Setelah dia itu mempelajari pola makannya, dia itu menyadari bahwa masalah sebenarnya itu bukan terletak pada tempat makan, melainkan pilihan menu yang dipesan, teman Radua.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

dengerin seorang teman terbaik kamu sampai di sini, saya menemani kamu di informasi kuliner dan UMKM teman radua. Selamat beristirahat ya, mungkin lagi kerja. Selamat hari berlibur juga buat kamu yang libur di hari ini teman radua. Di jam 1 ada informasi olahraga teman radua sampai nanti di jam 2 siang. Oh iya, tadi saya dapat info katanya hari ini tuh ada konvoy kah di jam 12 sampai mungkin sore atau di jam 2 teman radua. Entah itu, hati-hati buat kamu yang ikut konvoy, patuhi aturan konvoy, jangan sampai melenceng teman radua. Tidak mau kan terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, di jam 1 informasi olahraga menemani kamu teman radua.

Informasi olahraga menemani kamu teman Radua sampai dengan di jam 2 siang. Kita ucapkan selamat buat Inggris yang tentunya menjadi peringkat 3 Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Prancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit yang berlangsung di Miami pada hari Minggu di tanggal 19 Juli 2026 di pagi hari, teman Radua, di mana Inggris benar-benar membuat Prancis tidak berdaya di babak pertama, teman Radua, di mana mereka mampu 4 kali membobol gawang Prancis yang dijaga oleh Mike Nunn, di mana gol pertama Inggris itu lahir dari kaki Declan Rice di menit ketiga. Waduh, pemain Arsenal ya. Declan Rice merebut bola dan melancarkan serangan jantung ke pertahanan Prancis. Sebelum bola masuk ke kotak penalti, Declan Rice melepaskan tembakan keras yang membuat bola bersarang di pojok kiri gawang, teman Radua. RC Konsa lalu menambah keunggulan Prancis di menit ke-18. Sundulan Konsa memanfaatkan sepak pojokan Declan Rice di mana membuat Mike Nunn kembali tidak berdaya alias kiper Prancis. Puncak ketidakberdayaan Prancis ada di menit 10. 10 menit terakhir, teman Radua, maksudnya saat Bukayo Saka mencetak 2 gol. Jadi gol pertama Saka terjadi pada menit ke-37 saat dia itu bekerja sama dengan pemain MU yaitu Marcus Rashford, teman Radua. Sedangkan gol kedua Saka itu lahir di masa injury time babak pertama. Dia itu menerima bola dari Esberji Eze di mana langsung Saka melepaskan tembakan silang yang tidak bisa dijangkau kiper Prancis.

4 teman Radua di babak pertama, di mana Didier Deschamps, pelatih Prancis, itu langsung mengganti pemain ya, 4 langsung teman Radua. Di mana diganti tuh ada Dayot Opamecano, Lucas Digne, Bradley Barcola, dan Ousmane Dembele itu dimasukkan ke lapangan di babak kedua. Dan hasilnya itu sudah terlihat di menit ke-48 saat Mbappe berhasil mencetak gol, ya di mana menerima umpan dari Mikel Olise, Mbappe menaklukkan tembakan kaki kiri di gawang Inggris. Jadi 6 menit berselang, giliran Barcola yang mencetak gol, di mana dia itu menerima

umpan terobosan dari Mbappe, Barcola melepaskan tembakan ke tiang dekat yang tidak bisa dihalau dan Henderson, kiper Inggris teman Radua. Jadi situasi pertandingan itu makin panas setelah Mbappe bisa mencetak gol keduanya di menit ke-66. Dembele mengirim umpan ke Mbappe di depan kotak penalti. Mbappe langsung melakukan operan 1-2 dengan Mikael Olise teman Radua. Berdiri bebas di muka gawang, Mbappe bisa mencetak gol di mana Prancis pun memperkecil ketinggalan jadi 3-4 di menit ke-66. Nah, setelah itu Prancis makin semangat ya menekan Inggris teman Radua, di mana mereka itu punya sejumlah peluang mencetak gol keempat tetapi mentah dan tidak jadi gol. Nah, situasi itu bertahan hingga laga memasuki 10 menit akhir pertandingan. Di menit ke-81 umpan pendek Prancis menghadirkan bahaya. Sayangnya tembakan Olise di muka gawang itu masih meleset. Dan Inggris yang terus tertekan memasukkan Jude Bellingham dan Elliot Anderson di menit ke-79 untuk mengubah alur pertandingan. Di menit ke-84, Inggris mendapatkan penalti setelah Dejan Spence dijatuhkan di kotak terlarang teman Radua. Bukayo Saka maju sebagai eksekutor sebagai upaya menorehkan hat-trick. Jadi Saka bisa melakukan tugasnya dengan baik dan mengecoh kiper Inggris, di mana Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3 di menit ke-87. Di masa injury time, situasi sempat kembali tegang. Dembele bisa mencetak gol menerima umpan dari Upamecano. Dembele melakukan penetrasi di sisi kiri pertahanan Inggris yang diakhiri tembakan ke arah tiang jauh. Di mana Jude Bellingham akhirnya benar-benar menempatkan perlawanan Prancis. Dalam skema serangan balik, Bellingham mengobrak-abrik pertahanan Prancis dan melepaskan tembakan dari jarak dekat. Dan akhirnya skor bertahan di babak kedua yaitu dengan skor 6-4. Selamat buat Inggris yang menjadi juara 3 Piala Dunia 2026 teman Radua.

Oke, teman berdua, masih banyak informasi olahraga yang menemani kamu di siang hari ini, di hari libur, di hari Minggu. Ya mungkin ada yang ikut konvoi Piala Dunia 2026. Titik kumpulnya di tembok kah? Bo, abis ini Sagas kapa. Jadi kayaknya beberapa fans itu kumpulnya di tembok di depan lapangan stadion. Kalau nggak salah itu ada pendukung Portugal, pendukung Spanyol, Argentina, dan masih banyak negara-negara lain yang tentunya didukung. Itu bakal konvoy di siang ini atau mungkin sore. Saya tadi sempat lihat di Insta Story itu kalau nggak salah jam 1 atau jam 2 ya. Entahlah itu, buat kamu yang ikut konvoy, hati-hati, patuhi aturan lalu lintas, jangan ngebut-ngebut teman radu, apalagi bentrok ya sesama fans. Jadi masih banyak lagi informasi olahraga menemani kamu sampai dengan di jam 2 siang, teman

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
3: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
4: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Yes.
6: Apa sih yes.
5: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
6: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
5: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
6: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
5: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Produa FM, sampai siang di Produa FM.
1: Sampai siang di Produa FM.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Di Pro 2 Sport, teman Pro 2, saya Rian menemani kamu di Pro 2 Sport sampai dengan di jam 2 siang. Di mana Spanyol punya kesempatan untuk merebut 3 rekor jelang duel lawan Argentina di final Piala Dunia 2026. Jadi Spanyol lolos ke final Piala Dunia 2026, di mana dia itu akan menghadapi Argentina, teman Pro 2. Waduh, Argentina itu bukan lawan mudah ya, karena mereka tuh punya Lionel Messi yang didukung banyak pemain bintang kayak Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Lautaro Martinez, sampai dengan kipernya yaitu Emiliano Martinez, teman Radua. Di sisi lain, Spanyol juga patut untuk tetap percaya diri, teman Radua. Mereka tuh punya materi tim berkualitas yang berisikan pemain yang berpengalaman kayak Mikel Oyarzabal dan Unai Simon, serta barisan pemain muda kayak Yamal dan juga Pau Cubarsí, teman Radua. Jadi Spanyol sendiri itu punya kesempatan memburu 3 rekor di final Piala Dunia 2026. Yang pertama, itu rekor laga tidak terkalahkan beruntun. Jadi Spanyol baru saja menyamai rekor tidak terkalahkan beruntun milik Italia dengan jumlah 37 laga. Jadi kepastian itu didapat saat mereka itu mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 untuk lolos ke final. Dimana bakal jadi hal yang luar biasa bagi Spanyol bila mereka itu memenangkan Piala Dunia 2026, karena hal itu membuat mereka itu sekaligus berdiri sendirian memegang rekor tersebut, teman Radua. Nah, yang kedua, itu juara dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Jadi kalau misalnya Spanyol bisa menjadi juara Piala Dunia 2026 dengan mencatat clean sheet, mereka itu mengukir rekor sebagai negara juara Piala Dunia dengan jumlah kebobolan paling minimum yaitu 1 gol. Jadi saat ini rekor tersebut itu dipegang Italia pada 2006 dan Spanyol 2010 saat hanya kebobolan 2 gol ketika jadi juara. Nah, yang ketiga, itu juara Euro dan Piala Dunia beruntun 2 kali. Nah, kalau misalnya Spanyol menang atas Argentina, Spanyol itu berhasil mencatatkan rekor yang susah diikuti negara Eropa lainnya, di mana mereka akan jadi negara pertama yang mampu memenangkan Euro dan Piala Dunia secara beruntun sebanyak 2 kali. Jadi sebelumnya Spanyol itu pernah memenangkan Euro 2008 yang berlanjut ke berhasilan mengangkat trofi Piala Dunia 2010, teman Radua. Kita lihat saja nanti besok apakah Spanyol yang menang atau mungkin Argentina yang memecahkan rekor menjadi juara bertahan Piala Dunia, yang dimana kita tahu 2022 kalau tak salah itu Argentina yang pegang juga, teman Radua. Let's play football.

Teman Radua, informasi olahraga terakhir karena sudah mau jam 2 siang, Teman Radua. Di mana Argentina jadi tim ke-6 yang lolos ke final Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan. Namun dalam 3 kesempatan terakhir, tidak ada tim juara bertahan yang mampu kembali memenangkan gelar Piala Dunia. Dalam tren juara bertahan yang mampu kembali lolos ke final dunia, edisi berikutnya itu ada Italia dan Brasil yang mampu mengawali tren tersebut dengan positif, di mana Italia itu juara beruntun di tahun 1934 dan 1938, sedangkan Brasil itu jadi pemenang di tahun 1958 dan 1962. Waduh, kayaknya saya belum lahir pada waktu itu, Teman Radua. Namun setelah trofi Piala Dunia berganti dari trofi Jules Rimet ke trofi Piala Dunia saat ini, belum ada juara bertahan yang mampu meraih 2 gelar juara Piala Dunia beruntun. Padahal ada 3 tim yang punya kesempatan melakukannya, Teman Radua. Bahkan Argentina, Teman Radua, itu jadi tim pertama yang memulai tren tersebut, di mana Diego Maradona dan kawan-kawan itu berhasil lolos ke final Piala Dunia 1990 dengan status juara bertahan. Namun kemudian kalah tipis 0-1 dari Jerman Barat di laga final, Teman Radua. 8 tahun kemudian, situasi yang sama menghadapi Brasil, di mana Brasil juara Piala Dunia 1994 yang masih punya tim super di Piala Dunia 1998 secara mengejutkan kalah di tangan Prancis dengan skor 0-3. Momen terakhir ada di Piala Dunia 2022 4 tahun silam, yang di mana Prancis yang berstatus juara bertahan harus mengakui keunggulan Argentina lewat adu penalti. Dan sekarang giliran Argentina yang memegang kendali tersebut, di mana Argentina bisa memutus tren buruk itu di final Piala Dunia 2026 ketika mereka itu menghadapi Spanyol, Teman Radua, di mana Argentina punya materi tim yang mampu untuk mengalahkan Spanyol. Namun Spanyol itu juga punya kualitas untuk membuat Argentina mengikuti juara bertahan di 3 kesempatan sebelumnya, Teman Radua.

2 sampai di sini saya menemani kamu informasi olahraga, dan tentunya informasi olahraga akan hadir di setiap hari dari hari Senin sampai dengan di hari Minggu di jam yang sama dari jam 1 sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Dan pastinya informasi olahraga kamu bisa lihat di halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman Radua. Di jam 2 ada informasi hiburan dan pastinya lagu-lagu enak yang menemani kamu di hari Minggu ini teman Radua, sambil santai di rumah atau mungkin lagi di perjalanan atau menikmati di rumah sambil masak, nyuci atau mungkin baring ya teman Radua. Jadi tetap stay tune aja di Pro 2 FM teman terbaik kamu di 96,7 ataupun lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak.

0: akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
2: Banget.
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Masih di santai siang yang siangnya tuh panas sekali teman Rodua. Saya percaya kalian itu masih di rumah, tidak mungkin berkeliaran di luar sana karena panas teman Rodua. Oke teman Rodua, kita masuk di informasi hiburan. Ya, di mana pertandingan final Piala Dunia 2026 itu dipastikan bakal ditutup dengan sangat meriah lewat kehadiran jajaran bintang papan atas global yang akan memeriahkan panggung hiburan. Jadi laga pamungkas yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol itu pada hari Senin di tanggal 20 Juli 2026 dini hari, yang tentunya tidak hanya menyajikan duel yang sengit yang merebutkan takhta juara dunia, tapi ada juga beberapa penampilan yang menarik teman Radua. Jadi final Piala Dunia 2026 itu disebut akan meriah dengan rangkaian pertunjukan megas sebelum kick off dan halftime bertabur bintang. Jadi The Hollywood Reporter pada hari Jumat di tanggal 17 Juli 2026 itu memberitakan pertunjukan paruh waktu perdana dalam sejarah Piala Dunia ini itu akan dikemas dalam mega mix yang padat, terkoordinasi tinggi dan syarat kejutan teman Radua. Jadi produser eksekutif yaitu dari Don Plus Dastot yaitu Guy Carrington mengungkapkan timnya telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkannya, mengembangkan seluruh pengisi acara demi menyajikan pertunjukan yang spektakuler. Jadi FIFA itu telah merilis jajaran penampil utama untuk halftime show sejak Mei lalu teman Radua, kayak BTS, diva pop Madonna dan juga Shakira. Jadi pekan lalu juga mereka itu kembali memperpanjang deretan musisi papan atas dengan mengonfirmasi kehadiran Justin Bieber dan Burna Boy bersama konduktor Gustavo Dudamel serta paduan suara PS22 yang berkolaborasi dengan Coldplay teman Radua. Nah, terkait proses bergabungnya Justin Bieber ke dalam proyek ini, Carrington itu menyebut bahwa keterlibatan sang penyanyi sebagai besar berada di bawah arahan vokalis Coldplay yaitu Chris Martin. Jadi proyek besar ini tuh disebut sejak awal dirancang untuk menyatukan para penampil terbaik dunia guna menciptakan momen kolaborasi dan persatuan yang nyata di atas panggung. Nah, menurut Carrington, Chris Martin ingin agar mempertunjukkan ini itu benar-benar mempresentasikan keberagaman dunia dengan menghadirkan para penampil dari penjuru bumi samping barisan artis kelas A tersebut. Jadi Carrington juga mengonfirmasi masih ada kejutan lain yang dirahasiakan dan meminta penonton untuk langsung menyaksikan jalannya pertunjukan berdurasi 11 menit yang padat aksi tersebut pada final mendatang teman Radua. Adapun daftar-daftar artis yang akan tampil di final Piala Dunia 2026. Yang pertama itu ada Tom Cruise, ada Jennifer Hudson, Shakira, Justin Bieber, terus Madonna, ada Robbie Williams, Nicole Craig Zenger, Gustavo Dudamel, Coldplay, BTS, Burna Boy, Laura Pausini, Sesame Street and the Muppets, dan yang terakhir itu ada Isospeed, teman Radua. Jadi closing seremoninya itu dijadwalkan mulai pada hari Senin di tanggal 20 Juli 2026 pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan pertandingan final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina itu akan berlangsung pukul sekitar 1.30 waktu Indonesia Barat, teman Radua. Waduh, asik sekali ya pastinya beberapa artis yang akan tampil di final Piala Dunia 2026. Kayaknya ini tuh bukan pertandingan bola ya, teman Radua, di mana kayak kolaborasi pertandingan bola dan juga konser artis ataupun musisi yang ada di FIFA World Cup.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kebebasan.

Produ FM teman terbaik kamu. Ada info nobar teman Redua. Ini mana buat kamu para pencinta sepak bola. Kayaknya ada juga yang FOMO. Ya mungkin bisa ikut nobar teman Redua. Nobar final Piala 2026. Ini mana pemerintah Provinsi Papua Barat Daya itu yang menyelenggarakan nobar tersebut teman Redua. Jadi lokasi nobarnya itu di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, di mana informasi tersebut itu dibagikan oleh Kominfo Papua Barat Daya. Di mana hari Senin ini tanggal 20 Juli 2026 di pukul 4 pagi waktu Indonesia Timur. Waduh, di pagi hari ya. Jadi pastinya kalau kalian ke sana, apalagi jalan rumahnya jauh, yang pastinya hati-hati, jangan sendirian, ya mungkin bisa bawa teman atau mungkin rombongan teman Radua. Nobar itu paling serunya itu bawa temannya, apalagi teriak-teriak, bo siapa yang juara nanti, itu pasti seru sekali teman Radua. Ini apalagi Spanyol versus Argentina, waduh ini kayaknya tim-tim Barca ini pasti rame di sana nanti. Apa mungkin beberapa fans Argentina atau mungkin Spanyol teman Radua, saksikan di jam 4 pagi waktu Indonesia Timur. Kalau misalnya kamu pengen lebih seru, itu nobar aja ya teman Radua. Sekarang nobar itu di mana-mana ada ya. Ada yang kalau tak salah itu yang di dekat batalion, ada juga yang di Gota, ada juga beberapa titik yang ada di Kota Sorong yang menyelenggarakan nonton bareng teman Radua. Ya mungkin ini salah satu opsi buat kamu yang mungkin pengen euforia Piala Dunia 2026 lebih terasa, kayaknya wajib yang ikut di Kantor Gubernur Papua Barat Daya teman Radua.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Hari ini seorang teman terbaik kamu, teman Radua. Ada kisah inspiratif dari penyanyi dunia, yaitu Rihanna, teman Radua. Jadi dikisahkan saat dia itu masih kecil di Barbados, Rihanna itu pernah mengalami masa sulit, ya, dimana dia itu bahkan beberapa kali pergi ke sekolah dengan sepatunya yang rusak, teman Radua, bahkan tanpa alas kaki. Dan melihat kondisi tersebut, salah satu seorang gurunya itu diam-diam membelikan sepasang sepatu baru tanpa membuat Rihanna itu merasa malu atau rendah diri, teman Radua. Jadi bertahun-tahun kemudian, setelah menjadi penyanyi dan pengusaha sukses, Rihanna itu mengetahui bahwa gurunya itu sedang mengalami kesulitan ekonomi. Jadi sebagai bentuk rasa terima kasih, ia itu membalas kebaikan tersebut dengan membantu menyediakan tempat tinggal dan memberikan dukungan finansial. Tentunya kisah ini tuh mengingatkan kita, ya, teman Radua, bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di hari ini itu bisa memberi dampak besar bagi kehidupan seseorang di masa depan. Dan ketika kebaikan itu bertemu dengan rasa syukur, lahirlah sebuah lingkaran kebaikan yang terus berlanjut, teman Radua. Jadi jangan pernah kamu ragu berbuat kebaikan, ya, teman Radua, karena kita itu tidak pernah tahu siapa yang akan tumbuh dan suatu hari nanti mengingat kebaikan tersebut, teman Radua. Waduh, di siang hari ini, teman Radua, itu pawai bola Piala Dunia 2026 itu sudah lewat kantor RRI Sorong. Waduh, sangat ramai, ada bendera Spanyol, Argentina, terus apalagi yang di belakang. Waduh, ini masih Argentina baru lewat, ini panjang sekali, tidak habis-habisnya, teman Radua. Ya, pastinya kamu mungkin lagi mobile, mungkin bisa cari jalan alternatif lain, teman Radua. Jangan sampai kamu terkena konvoi ini. Waduh, bisa-bisa kamu itu ke tempat tujuan agak terlambat mungkin karena macet konvoi ini, teman Radua. Ya, mungkin bisa lewat jalan baru kalau kalian menuju arah Kilo, begitupun arah lainnya. Nah, tadi ada Spanyol, terus ini Prancis lagi baru lewat. Weh, dong, pakai sound system jago. Keren apa? Kayak saya pengen nonton di luar, Kak. Oke, teman Radua, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Adik mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
6: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
7: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
8: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
9: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
10: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
11: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.

FM, teman terbaik kamu. Menentukan jenis bahan bakar minyak yang tepat untuk sepeda motor kita, teman Radua, itu tidak bisa hanya berdasarkan anggapan bahwa semakin tinggi angka oktannya itu semakin baik. Ya mungkin kamu bisa menyesuaikan BBM bahan bakar minyak dengan spesifikasi rasio kompresi mesin kamu agar performa dan keawetan mesin kamu itu tetap terjaga, apalagi yang mungkin sepeda motornya berjuang keras ya, teman Radua, untuk mencari nafkah. Jadi cara paling umum untuk mengetahui BBM yang sesuai dengan sepeda motor kita itu bisa melihat spesifikasi rasio kompresi mesinnya, teman Radua. Dimana rasio kompresi itu merupakan perbandingan antara volume terbesar dan volume terkecil di dalam ruang bakar. Jadi semakin tinggi rasio kompresi mesin, semakin tinggi pula juga angka oktan yang dibutuhkan agar proses pembakaran itu berlangsung optimal. Jadi penggunaan BBM yang tidak sesuai dengan rasio kompresi itu tentunya dapat membuat proses pembakaran di ruang bakar itu menjadi tidak optimal. Optimal, teman Radua. Dampaknya apa? Dimana dampaknya itu tenaga mesin bisa menurun dan dalam jangka panjang berpotensi memicu knocking yang kemudian mempercepat kehausan komponen mesin, teman Radua. Dimana gejala knocking itu juga dapat menyebabkan penumpukan karbon dan kerak di ruang bakar. Karena itu penggunaan BBM dan dengan RON yang lebih tinggi itu tidak selalu memberikan hasil yang lebih baik jika tidak sesuai dengan kebutuhan spesifikasi mesin, teman Radua. Jadi kuncinya itu kalau kalian memilih BBM, lihat dulu rasio kompresi mesin kamu, teman Radua. Jadi kalau misalnya RON 90 nih, itu untuk kompresi 9 bagi 1 atau 10 bagi 1, teman Radua. Begitupun juga RON 92 itu di atas 10 bagi 1, sampai dengan RON 98 itu diperuntukkan untuk kompresi 13 bagi 1 ke atas. Jadi perhatikan rasio kompresi kamu sebelum memilih BBM yang RON-nya itu lebih tinggi, teman Radua.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

Teman berdua, setiap orang itu punya cara berbeda ya untuk menghargai dirinya sendiri setelah melewati hari-hari yang melelahkan. Ya mungkin di hari Minggu ini ada yang memilih tidur saja, menikmati secangkir kopi mungkin di siang hari ini ataupun menjelang sore, atau mungkin membeli makanan favorit, nonton film, olahraga, berkumpul dengan keluarga, atau bahkan sekedar meluangkan waktu untuk diri sendiri tanpa gangguan teman berdua. Karena pada akhirnya self reward itu bukan selalu soal menghabiskan banyak uang ya, tetapi juga memberi apresiasi kepada diri sendiri atas setiap usaha yang kita lakukan teman berdua. Selamat bersantai-santai buat kamu yang hari ini mungkin makan favorit, liburan, mungkin belanja, menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun pasangan teman berdua. Dimana teman berdua nanti ada informasi dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id yang bakal saya update, dimana ada informasi menarik teman berdua. Jadi setelah lagu ini tetap stay tune aja di Produ FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Dan tentunya nanti di jam 4 kita akan mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan Mancanegara Top 20 Nasional dari jam 4 sampai dengan di jam 6 sore teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Aneh, ada yang aneh di Tokyo, negara Jepang, teman Radua. Di mana belakangan ini, di tengah cuaca yang panas dan lembab, sejumlah pekerja pria itu mulai berani mendobrak tradisi berpakaian formal. Di mana pekerja di Jepang, khususnya pria, mereka itu menggunakan celana pendek pada saat ke kantor, teman Radua. Alasannya karena cuaca yang panas dan lembab. Tapi di bagian atasnya mereka itu memadukan kemeja, bukan kaos ya, teman Radua, tetapi kayak agak formal tapi santai, pakai celana pendek. Jadi ada salah satu seorang pejabat pemerintah Tokyo, namanya itu Noboru, usianya itu 50 tahun, teman Radua. Dan awalnya dia menggunakan pakaian tersebut ataupun celana pendek. Dia itu mengaku sempat ragu dan kikuk untuk memamerkan kakinya di tempat kerja, dimana di lingkungan yang biasanya didominasi oleh setelan jas rapi, teman Radua. Nah, meski masih memadukannya dengan kemeja formal, ya dimana pria tersebut itu katanya langkah ini sangat membantu mengurangi rasa gerah yang menyiksa di musim panas, tepatnya di Tokyo, Jepang, teman Radua. Jadi inisiatif memakai celana pendek tersebut itu sebenarnya bukan tanpa alasan ya, di mana gubernur Tokyo yaitu Yuriko itu sudah mengumumkan imbauan tersebut sejak musim semi lalu karena melihat adanya tantangan serius pada pasokan listrik negara, teman Radua. Waduh, kalau diterapkan di Indonesia, apalagi tempat kerja kamu, bagaimana, teman Radua?

Teman kedua tepatnya di jam 4 sore sampai dengan di jam 6 itu ada Indonesia Top 20 nasional dan mancanegara Top 20 nasional, dan tentunya kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Sekalian juga saya pamit undur diri teman Pro 2 di sore hari ini. Selamat berlibur di hari Minggu ini teman Pro 2.

chat teroke di minggu ini yang chatnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu

0: sempurnanya. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi moto tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh kok pales.
1: Number 20.

0: setengah mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu. Emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia top 20 nasional. Oke, okay? Sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

Tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang

0: suaranya bagus banget Muka tuh. Kayaknya enggak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Isi ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: sih. Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: 2019 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempet buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow. Harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on 7-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on 7, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: menjadi 2, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Pro 2 lagunya naik satu peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4 naik satu peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma dua lagunya Bernadia yang ada di chartnya Top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi, we'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laude dengan Ikro.
1: Number 2.

mencapai posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9

0: Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, juara satu kita untuk minggu ini. Here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: Cilawan 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Farel Hilal, Sunnyder, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga orang pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Chormedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Baik, 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interchart Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: tadi minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisander melanjutkan weekend kali ini.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi sore ini Grace menemani kalian ya. Kalau kemarin pagi Grace sudah menemani kalian, hari ini malam nih teman Pro 2 ya. Di pukul 18 sampai nanti di pukul 00 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang sore hari ini sampai nanti malam teman Pro 2. Dan seperti biasa di pukul 6 sore kita Grace akan putarkan lagu-lagu bernuansa Islami teman Pro 2 ya, sambil menunggu beduk azan maghrib bagi wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah. Pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: teman terbaik kamu.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

Ya teman Pro 2, masih menemani kalian di malam ini ya, di pukul 19.05 waktu Indonesia Timur. Tentunya Grace menemani kalian yang lagi santai di rumah hari Minggu, menanti hari Senin ya. Hari Senin besok sudah mulai aktivitas lagi ya setelah weekend. Yang pastinya tetap semangat teman Pro 2, apapun yang kalian buat di hari Minggu ini, prepare untuk hari Senin nanti teman Pro 2 ya. Istirahat yang cepat teman Pro 2, lebih awal lah kalian istirahat supaya mengawali hari Senin juga dengan hari atau hati ya teman Pro 2, hati yang bahagia karena bangun pagi ya. Karena kalau kita bangun pagi, bangun lebih awal, itu suasana hati itu lebih senang ya. Kalau apa-apa diburu-buruin tuh kayaknya bad mood gak sih? Kalian sama tidak sih teman Pro 2? By the way, sudah jam 19 atau jam 7 malam ya, jangan lupa makan malam teman Pro 2. Karena tentunya kalau kamu makan jam begini, jam 10 sudah bisa tidur teman Pro 2 ya. Ini juga jadi jam makan malam yang baik, dari jam 6 sampai jam 7 kalian sudah makan, supaya lambung atau isi perut kalian tuh siap untuk nanti tidur sebentar malam di jam 10. Kalau makan kemalaman malah nanti susah tidur ya teman Pro 2, karena kekenyangan bisa menimbulkan gas juga naik ya teman Pro 2. Jadi usahakan makan lebih awal supaya tidurnya juga bisa lebih cepat teman Pro 2, dan siap menyambut hari Senin ya. Walaupun ya, siapa sih yang siap menyambut hari Senin teman Pro 2? Tetap harus semangat menjalani minggu kerja yang baru teman Pro 2 ya. Dan tentunya ditemani bareng Pro 2 Sorong menemani kalian di malam ini. Tentunya kalau kamu mau request lagu bisa ya teman Pro 2, langsung di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 991 47873.

0: Asia. From Sabang to Meralki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Iya teman pro 2, ya biasa lah ya, tren TikTok itu tidak ada habis-habisnya teman pro 2. Kalau apa yang lagi viral diikutin ya teman pro 2. Kali ini yang lagi viral di TikTok tuh tari semut ya teman pro 2. Tari yang awalnya ini dibawakan adik kecil. Jadi si adik kecil ini kan namanya Misa ya, Maisa gitu. Jadi si Misa ini si Misa ini dia lagi tampil di acara TK apa SD-nya gitu ya teman-teman berdua. Dan mereka tuh

pakai tarian pakai kostum semut, ada kostum semut gitu. Nah, awalnya kan mereka menari pakai lagu Jawa ya, teman Pro 2, tapi di editan videonya itu dipakein lagu tari semut lah ya, lagu yang Syaka Dudung itulah ya, teman Pro 2. Syaka Dudung ya. Akhirnya viral lah videonya ya, sampai banyak orang juga yang mengikuti tarian semut ini, teman Pro 2. Jadi si adik kecil ini juga akhirnya dia banyak diundang di berbagai televisi ya, karena memang cukup viral teman Pro 2, Syaka Dudung Kading Pandundung Padungding ini ya, teman Pro 2. Jadi memang TikTok tuh kayaknya tempat-tempatnya viral gitu ya, teman Pro 2. Kalau apa yang baru, apa yang lagi viral, entah dari makanan, dari tarian-tarian, bahkan juga sekarang mereka pada ikut tren Naikila ya, teman Pro 2. Tren Naikila, busananya Naikila kan memang sangat berwarna-warni gitu ya, teman Pro 2. Jadi banyak banyak pengguna TikTok juga yang mengikuti tren-tren Naikila juga, termasuk tren semut ini juga ya, teman Pro 2. Apakah kalian juga jadi salah satu warga TikTok yang mengikuti tren-tren di TikTok atau tidak nih, teman-teman?

Good FM. Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Iya, teman Pro 2, sebentar subuh juga ada laga yang akan dinanti-nantikan nih seluruh manusia di dunia ya, teman Pro 2. Mungkin kalian juga salah satu yang menantikan laga ini, teman Pro 2, final Piala Dunia yang nantinya akan tayang di jam 3 waktu Indonesia Timur ya, jam 3 subuh, jam 3 dini hari. Hari Senin lagi, apakah kalian tahan mata ya menanti Piala Dunia final dari Spanyol dan juga Argentina ya, teman Pro 2, kalian tim mana nih, tim Spanyol atau tim Argentina nih, tim Lamine Yamal apa tim Messi? Ya kalau kalian menonton ya terserah kalian juga ya, teman Pro 2. Ya kalau bisa kalian sudah istirahat dari jam segini supaya jam 3 bisa bangun nonton, kan lumayan ya, biasa sampai 2 jaman lebih ya, jam 3 sampai jam 5 ya sudah lah, mau tidur lagi sudah pagi, sudah harus melanjutkan aktivitas di hari Senin nih, teman Pro 2. Ya tetap semangat teman Pro 2, siapapun tim yang kalian dukung nanti subuh main ya, siapapun yang menang ya, teman Pro 2 sudah berhasil masuk sampai di final dan berhasil menjadi pemenang ya, nomor satu dunia nih, teman Pro 2 ya. Apapun itu ya tetap semangat ya teman Pro 2, di sini di Sorong juga antusiasme warga masyarakat ya dalam menyambut Piala Dunia juga sangat luar biasa ya, teman Pro 2. Tadi sore juga sempat pawai ya, pawai dari warga-warga Sorong yang lumayan ramai pawainya, teman Pro 2. Ya kalian juga kalau pas pawai hati-hati ya teman Pro 2, tetap memperhatikan lalu lintas, jangan sampai pawai buat kalian malah mengalami hal yang tidak-tidak ya teman Pro 2. Dan tentunya Grace masih menemani kalian di malam ini teman Pro 2 ya. By the way buat kamu yang mau request bisa di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Di malam ini di pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur ya, Grace mau berbagi info-info buat kalian nih teman Pro 2 kali ini. Ini buat para fansnya Tiffany Young ya teman Pro 2, anggota grup K-pop Girls' Generation. Jadi Tiffany ini akan merilis album solonya, judulnya It's of Come, di tanggal 20 Agustus 2026 mendatang, masih bulan depan nih teman Pro 2. Jadi album ini dirilis melalui Pacific Music Group ya, dengan label utama Pacific Records teman Pro 2. Selain itu ya teman Pro 2, si Tiffany ini juga akan diikuti tur Asia selama 8 kota yang dimulai di tanggal 12 September di Hong Kong. Jadi mulainya dari Hong Kong ini teman Pro 2. Jadi album si Tiffany ini berisi 11 lagu, tentunya dengan berbagai genre musik yang menggambarkan perjalanan Tiffany selama satu dekade sebagai artis solo nih teman Pro 2. Jadi menariknya teman Pro 2, lagu ini sudah mencatat lebih dari 367.000 streaming di Spotify. Kalian juga salah satu pendengarnya atau tidak nih ya? Sementara untuk video musiknya sendiri sudah ditonton lebih dari 1,8 juta kali di YouTube teman Pro 2. Jadi nantinya tur Asia Tiffany Young ini akan dimulai di Hong Kong di tanggal 12 September 2026. Dicatat ya teman Pro 2, sudah mulai persiapan ambil cuti mungkin bisa ya. Selanjutnya Jakarta di tanggal 19 September, terus dia ke Singapura di 26 September, ke Taipei juga di tanggal 9 sama 10 Oktober. Kemudian dia juga ke Ho Chi Minh City 17 Oktober, terakhir di Bangkok 25 Oktober teman Pro 2. Tapi bukan terakhir di Bangkok sih teman Pro 2. Jadi rangkaian turnya ini nanti dia tutup di Seoul ya di tanggal 27 Desember gitu. Untuk tiketnya konser pertama di Hong Kong dimulai jualnya itu tanggal 24 Juli. Lagi 5 hari ya teman Pro 2. Persiapan nih, kalian mau nonton di Hong Kong kah? Di Jakarta kah atau di Bangkok ya teman Pro 2? Tapi mungkin lebih baik kalau di wilayah Indonesia nonton di Jakarta ya, tidak mesti jauh-jauh gitu teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju?
4: Mama, irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandara.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
0: Proudhon FM,
1: teman terbaik kamu.
8: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
9: Dede, gimana kamu?
8: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
10: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Waktunya jaga malam.
12: Jangan galau malam-malam.
0: Proudhon FM.
1: Jangan galau

Masih di 96,7 teman pro 2. Kali ini CEO Show Token Aksai Melwani memastikan Sihir Tanah Kubur, ya, film terbaru ini dipersiapkan untuk menjangkau pasar internasional melalui jaringan distribusi global, teman pro 2. Jadi dia bilang kalau Malaysia jadi negara pertama yang sudah dipastikan sebagai tujuan awal penayangan film mereka, teman pro 2. Jadi si Aksai juga menjelaskan MVP Pictures adalah rumah produksi dengan jaringan distribusi kuat di kawasan Asia Tenggara nih, teman bro dua. Jadi si Aksai juga bilang kalau salah satu film mereka lainnya itu ada Cerita Lila yang akan dirilis di salah satu negara Asia Tenggara dalam waktu dekat ini, teman bro dua. Jadi menurut si Aksai ini, Show Token sebagai perusahaan global yang bisa membantu membawa film Sihir Tanah Kubur ini menuju distribusi internasional. Dan tentu saja dia juga bilang kalau perusahaan ingin menjembatani komunikasi kripto dan juga generasi Z, ya, dengan Gen Z, ya, dengan industri bioskop melalui berbagai proyek film nih, teman bro 2. Jadi film horor Sihir Tanah Kubur ini tentang kisah si Yusuf, seorang ustad yang memang harus menghadapi serangkaian peristiwa goib setelah kepergian sang ibu. Jadi keadaannya juga makin buruk ketika adiknya Asar memindahkan makam si ibu ke sesuai pesan terakhir, ya, dan memunculkan makam murung, teman pro 2, yang dipercaya membawa bencana, teman pro 2. Jadi akan ada gangguan-gangguan mistis yang kemudian menyebar ke seluruh desa, memicu kematian misterius lah, kerasukan lah, sampai dengan perselisihan yang mengusik kehidupan masyarakat dan juga keluarga dari Yusuf ini semua, teman pro 2, ya. Jadi film Sihir Tanah Kubur ini akan menghantui layar bioskop Indonesia di tanggal 23 Juli 2026, teman pro 2. Buat kamu yang suka nonton film horor, langsung gas ke bioskop, ya. Dan film ini diproduksi MVV Pictures bersama dengan Show Token dan disutradarai Jero Point, ya, dengan mengangkat kisah horor yang terinspirasi dari mitos dan juga pastinya budaya lokal Indonesia.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Oh,

96,7 teman terbaik kamu masih menemani kalian di pukul 20:33 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Kali ini ada Park Ji Hoon yang dikabarkan berpeluang menjadi pemeran utama perempuan dalam drama terbaru judulnya Paradise teman Pro 2 yang lagi dipersiapkan. Dan laporan ini bilang kalau si aktris Park Ji Hoon ini dapat tawaran membintangi drama karya penulis Kim Soo Jin teman Pro 2 ya. Laporan dari IZE mengungkap kalau Park Ji Hoon ya teman Bro 2 sudah dipilih sebagai pemeran utama perempuan drama terbaru Paradise ini dari hari Kamis lalu 16 Juli. Dan menanggapi kabar ini dari agensinya juga Namo Actors ya menyatakan kalau proyek ini masih berada dalam tahap pertimbangan sang artis nih teman Bro 2. Kalau dari pihak agensi bilangnya it is one of the projects she is currently reviewing teman Pro 2 ya. Jadi mereka juga menegaskan kalau Park Ji Hoon ini belum memberikan keputusan akhirnya mengenai tawaran membintangi drama Paradise ini. Jadi drama Paradise ini kisahnya itu tentang reporter Kang Ching Yong ya bersama dengan polisi Cha Jung Won ya teman Pro 2 yang menghadapi sebuah insiden yang sulit dibayangkan. Akhirnya berupaya

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Ya, masih di 96.7 teman Pro 2. Kali ini ada film horor yang pasti kamu juga suka dan sudah mengikuti perjalanan film horor ini. Jadi di sepanjang tahun 2027 yang akan datang ya teman Pro 2, si film-film horor akan menghantui layar lebar nih teman Pro 2. Mulai dari kisah supranatural, teror psikologi, sampai dengan kelanjutan film-film legendaris ya teman Pro 2. Dan semuanya ini dipersiapkan untuk menghadirkan pengalaman mencekam kalian di tahun 2027 nih. Salah satu yang paling dinantikan The Conjuring versi The Conjuring First Communion teman Pro 2. Jadi film ini ya mengangkat kisah awal si Ed sama Lorraine Warren ini sebelum dikenal luas sebagai pemburu kasus supranatural. Buat kamu yang sering mengikuti perjalanan film The Conjuring, cocok nih kalian tonton ini. Selain The Conjuring, di tahun depan ya 2027 juga akan diramaikan dengan berbagai film horor lain teman Pro 2 yang siap meneror penonton nih. Selain The Conjuring yang akan tayang di 10 September 2027, teman Pro 2 ada juga A Quiet Place Part 3 ya, Part 3 season 3 mereka teman Pro 2. A Quiet Place ini semacam horror, tapi apa ya, filmnya ini ngeri-ngeri sedep juga ya teman Pro 2. Kalau A Quiet Place ini dia 30 Juli ya teman Pro 2 2027 akan tayang. Kemudian The Exorcist juga akan tayang di tanggal 12 Maret 2027 menghiasi tahun 2027 kalian dengan film-film horor ya. Ada juga The Blair Witch Project, itu dia kan pernah tayang di tahun 99 ya. Dan ini juga jadi salah satu film indie dengan keuntungan yang besar teman Bro 2. Jadi film ini akan dijadwalkan tayang di tahun 2027 juga teman Bro 2. Kemudian ada lagi Paranormal Activity 8 Season 8 nih teman Bro 2 yang akan tayang di tanggal 21 Mei 2027. Ya teman Pro 2, seperti biasa ya, seperti hari Minggu pada umumnya, Minggu malam pada umumnya, di pukul 21 waktu Indonesia Timur kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena ada Pro 2 Indie. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

0: Tahukah sambil ikut pelatihan kewirausahaan kemarin? Ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
1: Serius ini Alia, sekan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
0: Nah itu dia, sekarang pemerintah mendukung Tong untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
1: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
0: Betul sekali, setiap usaha yang Tong kembangkan itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya Tong ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
1: Wih, mantap ya. Saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Tong bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
2: Jangan tunggu kesempatan datang. Mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.

0: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: What it is, they're the like, who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tea, she's a whole different animal. Body on the hit, to took it jumping on, but the white trying to glitch. Critical scout me, whole different animal.
7: She a whole different animal, different animal, whole different animal.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, happy weekend. Hari Minggu 19 Juli 2026. Tumben-tumbenan kan. Ditemenin barengan sama Ivone Cermedian yang udah siap nih di sore ceria weekend dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Panjang banget perjalanan aku nemenin kamu, teman Pro 2. Gimana hari minggunya? Lagi tidur-tiduran aja dari tadi biar matanya melek ketika jam 2 nanti untuk nobar. Waduh. Yuk ditemani barengan sama Ivon sebelum nobar. Kita isi dulu info-info tentang pesta bola. Tentang Piala Dunia 2026, teman Bro 2. Nanti Ivon bakalan ngobrol kira-kira sama siapa ya. Tungguin aja. Kita buka sama Afgan, Panas Marah.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudly FM.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
1: Teman terbaik kamu.

0: gitu loh, Lela. Cinta itu cinta.
1: Iya, cinta.
0: Eh, Intan, sini kau duduk.
2: Duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh, Intan. Sana kita duduk. Ya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam-malam.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Rini, aku tahu kak, sama ikut pelatihan kewirausahaan kemarin. Ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
1: Serius ini Alia, saya kan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
0: Nah itu dia, sekarang pemerintah mendukung Tong untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
1: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
0: Betul sekali, setiap usaha yang Tong kembangkan itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya Tong ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
1: Wih, mantap ya. Saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Tong bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
2: Jangan tunggu kesempatan datang. Mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan? Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Terpadu FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Terpadu FM.

Ya, teman berdua masih di 96,7 teman terbaik kamu. Dan tidak terasa ya, sudah pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita masih dijaga malam teman berdua. Jangan galau malam-malam ya. Jangan galau karena besok hari Senin teman berdua. Tetap semangat, istirahat lebih awal supaya besok pagi kalian bisa bangun lebih awal. Dan buat adik-adik yang juga mungkin baru memulai sekolahnya besok, semangat ya teman berdua. Semangat menjalani hari Seninnya. Hari Senin akan terlewati kok. Memang kalau dipikir-pikir, aduh besok hari Senin, aduh ya, biasanya gitu teman berdua. Tapi kita pasti bisa melewati hari Senin dengan penuh ungkapan syukur harusnya ya teman berdua. Karena biasanya kita bilang bahwa sepertinya saya tidak bisa melewati hari Senin karena mungkin ada berbagai problem di kantor atau di kampus, di sekolah. Tapi ternyata Senin-Senin yang lalu juga kita bisa lewati kok teman berdua. Jadi pasti Senin minggu depan ya, minggu tanggal 20 ya, Senin baru di minggu ketiga di bulan Juli ini pasti kalian bisa lewati teman pro 2. Tentunya melewati dengan apapun yang kalian lewati ya teman pro 2, tetap dilewati saja teman pro 2, karena memang hari akan terus berjalan gitu ya, waktu terus berputar. Dan tentunya Grace masih menemani kalian ya teman pro 2 sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup.

0: FM。
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Sepakat.
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.
4: Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di malam ini, di jaga malam tentunya ya. Dan kali ini kita mau jalan-jalan nih ke negara paling bahagia di dunia yang mendapat penghargaan ini sebanyak 9 tahun beruntun, teman Pro 2. Iya, teman Pro 2, Finland yang kembali menorehkan prestasi di tingkat global setelah dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia selama 9 tahun berturut-turut berdasarkan World Happiness Report 2026. Negara Nordik ini, teman Pro 2, mempertahankan posisi puncak sejak tahun 2018, mengungguli Islandia, Denmark, kemudian ada Costa Rica dan juga Swedia. Jadi teman Pro 2, keberhasilan Finland memang bukan semata-mata diukur dari tingkat pendapatan masyarakat saja ya teman Pro 2. Tapi dari laporan World Happiness Report, mereka menilai bahwa kebahagiaan berdasarkan evaluasi kehidupan warga di sana yang memang dipengaruhi oleh sejumlah faktor ya, kayak dukungan sosial, kemudian kebebasan dalam mengambil keputusan hidup, kemudian harapan hidup yang sehat, tingkat kepercayaan terhadap masyarakat dan pemerintah ya, dan tentunya rendahnya tingkat korupsi di Finland ini. Jadi teman Pro 2, saat ini pemerintah Finland dipimpin oleh Perdana Menteri Petteri Orpo yang mulai menjabat sejak 20 Juni 2023, teman Pro 2. Jadi Perdana Menteri Petteri Orpo ini dia pemimpin dari Partai Koalisi Nasional dan memimpin pemerintahan koalisi yang berfokus pada penguatan ekonomi, kemudian keamanan sosial, keamanan nasional ya teman Pro 2, dan juga keberlanjutan sistem kesejahteraan negara mereka. Sementara jabatan Presiden Finland itu dipegang sama Alexander Stubb, teman Pro 2. Jadi di sistem pemerintahan Finland, Perdana Menteri itu memimpin jalannya pemerintahan sehari-hari nih ya, teman Pro 2. Sedangkan presidennya punya peran penting dalam kebijakan luar negeri dan juga pertahanan. Jadi banyak orang yang mengira ya kebahagiaan identik itu dengan cuaca cerah, kemudian tingkat kekayaan yang tinggi ya. Tapi Finland ini justru membuktikan sebaliknya, teman Pro 2. Negara yang punya musim dingin panjang ini ya mampu menciptakan kualitas hidup yang tinggi melalui sistem sosial mereka yang kuat, teman Pro 2. Jadi memang ada beberapa faktor ya yang buat Finland ini konsisten berada di peringkat pertama, teman Pro 2. Pertama tentunya dari sistem pendidikan mereka yang punya kualitas baik dan juga mudah diakses, teman Pro 2. Dan tentu saja layanan kesehatan yang merata, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik yang tinggi, kemudian adanya keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi gitu, teman Pro 2. Kedekatan masyarakat dengan alam melalui hutan, danau, dan juga ruang terbuka hijau yang pastinya mudah diakses. Dan yang terakhir, pastinya tingkat keamanan dan kesetaraan sosial yang tinggi, teman Bro 2. Jadi faktor-faktor inilah yang buat Finland ini

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Iya, teman Pro 2, kalau tadi kita sudah main-main ke Finland ya, kali ini kita kembali ke Sorong ya, tapi tepatnya di Sorong Selatan, teman Pro 2, yang tentunya semakin memukau perhatian publik ya, karena memang pesona alam di Sorong Selatan ini luar biasa, teman Pro 2, khususnya dengan julukan sebagai Negeri 1001 Sungai ya. Dan wilayah ini tentunya menawarkan berbagai destinasi wisata alam yang eksotis dan pastinya memanjakan tumpu mata, teman Pro 2. Jadi memang Sorong Selatan ya, yang dijuluki sebagai Negeri 1001 Sungai ini memang jadi salah satu ikon para wisata unggulan di tanah Papua ya. Selain Raja Ampat, di Sorong Selatan juga ada 1001 Sungai, teman Pro 2, dengan keindahan alamnya masing-masing. Tentunya keindahan alam di Sorong Selatan ini tidak hanya berhenti memukau setiap pasang mata yang memandang, tapi berbagai destinasi. Jadi banyak sekali kali-kali di sana ya, teman Pro 2, ada Kali Sembra, Kali Klaugin, sampai air terjun Sasnek juga ada, teman Pro 2, air terjun Kohoin ya juga ada. Pastinya mereka ya, air terjun kali-kali yang ada di Sorong Selatan ini menawarkan keunikan dan juga daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kalian sendiri yang ada di kota Sorong, apakah sudah pernah sampai di Sorong Selatan menyusuri 1001 sungai ini, teman Pro 2, dengan berbagai keindahan tentunya, selain pesona dari sungai, air terjun. Wilayah di Sorong Selatan ini juga pastinya kaya sama kearifan lokalnya sendiri, teman Pro 2 ya. Kaya terlihat dari tradisi tarian tokok saku yang memang sering diperkenalkan sebagai bagian dari identitas budaya setempat, teman Pro 2. Jadi keberadaan destinasi kayak Taman Foto Kableki juga memang menjadi nilai tambah ya, yang memang menyuguhkan berbagai keindahan pemandangan asri bagi siapa saja yang akan datang ke sana, teman Pro 2. Jadi memang kita juga sebagai warga Sorong yang berkunjung ke sana nantinya, mungkin ada rencana di liburan terus mau pergi ke Sorong Selatan, entah pergi ke Kali Sembra kah atau ke air terjun Sasnek, yang pasti kalian harus tetap menjaga kebersihan ya, melestarikan kebersihan yang ada di kali-kali, yang ada di air terjun, supaya ini sebagai warisan yang memang sangat berharga buat anak cucu kita di masa depan, teman Pro 2.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Iya, teman pro 2, tidak terasa sudah pukul 22 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Buat kalian yang lagi istirahat di malam ini, selamat beristirahat teman pro 2. Jangan lupa berdoa menutup hari ini ya. Dan seperti malam-malam seperti biasanya, teman pro 2 di pukul 23, Grace hadirkan jazz musik untuk menemani kalian.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Code FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: dan terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

0: Dan Weva.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Ya ampun. Hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget. Kan aku gak sakit, badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi...
2: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.

Teman berdua, dengan mengalunya irama lagu ini, maka usailah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman-teman, dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 teman terbaik kamu, mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Gademak 2 Sorong, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

Ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah,

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Stay tuned on Prodwe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong.
6: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
7: Emang gua pikirin.
6: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP, dan BAH.
7: Kau membaca mantra.
6: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
7: Oh, takut.
6: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
7: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
8: Selamat pagi,

0: Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Selamat pagi, teman.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Proudhon FM.
4: Proudhon FM. Teman terbaik kamu.
5: Mbak Dewi.
6: Oh.
5: Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
6: Takut.
5: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
6: Diam.
5: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
7: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi.

96 kembali GFM Pro 2 teman terbaik kamu. Selamat ya buat Spanyol teman Pro 2 yang akhirnya menjadi jawara Piala Dunia tahun 2026 ini ya. Ini menjadikan Spanyol menjadi pemenang yang kedua kalinya ya dalam event Piala Dunia untuk sampai dengan tahun 2026 ini teman Pro 2 ya. Dan ya selamat juga buat Argentina yang mendapat juara 2. Agak sedih juga sih teman Pro 2 karena momen terakhir Messi bermain bersama Argentina ya di Piala Dunia. Dan ya pokoknya keren banget deh pertandingan ini teman Pro 2 ya. Walaupun ada beberapa kejadian-kejadian seperti kartu merah Enzo Hernandez yang membuat Argentina akhirnya bermain 10 orang dan ya lebih tertekan teman Pro 2 ya karena kalah jumlah pemain. Dan Spanyol menang dengan skor 1-0 dimana dicetak oleh Ferran Torres ya. Dia mencetak gol teman Pro 2 di menit ke 95 apa tadi?

Ya. Oh, di perpanjangan waktu atau di extra time babak pertama lah teman Pro 2 ya. Pokoknya untuk yang mau pergi kerja, baik pendukung Spanyol atau Argentina, ingat nih sudah jam 7:30 ya, harusnya sudah mulai mandi. Ya walaupun sudah agak terlambat mau ke kantor ya kan teman Pro 2, tapi semoga saja atasan bisa mengerti kalau tadi pertandingan final soalnya nih. Ada dispensasi dikit lah ya untuk hari Senin ini di tanggal 20 Juli tahun 2026. Oke, pokoknya selamat beraktivitas aja di pagi hari ini teman Pro 2 semua. Selanjutnya Rama punya beberapa informasi menarik nih buat kamu. So, informasi apa saja yang bakalan Rama hadirkan, jangan kemana-mana, tetap setia terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Kylian Mbappe resmi jadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026. Ia memecahkan rekor sebagai pemain pertama yang dua kali merebut gelar top skor di ajang Piala Dunia. Mbappe sudah menyelesaikan perjalanan di Piala Dunia dengan catatan 10 gol, 2 gol ke gawang Inggris pada laga perebutan tempat ketiga, menjadi torehan terakhir Mbappe di ajang ini. Jumlah 10 gol yang dicatat Mbappe tidak bisa dikejar oleh Messi di laga final Piala Dunia. Dalam duel melawan Spanyol, Messi tidak berkutik dan tidak bisa menambah gol. Koleksi gol Messi pun tertahan di angka 8 gol. Dengan keberhasilan Mbappe merebut gelar top skor, hal ini membuat dirinya memecahkan rekor baru. Mbappe jadi pemain pertama yang dua kali merebut gelar top skor dalam sejarah Piala Dunia sejak tahun 1930. Belum pernah ada pemain yang sanggup melakukannya. Tak hanya memecahkan rekor sebagai pemain pertama yang dua kali merebut gelar top skor, Mbappe juga memecahkan rekor gol terbanyak di Piala Dunia. Sudah membukukan total 22 gol dalam kiprahnya di Piala Dunia. Lantaran Mbappe baru akan berusia 20 tahun pada Desember mendatang, pemain Real Madrid ini masih punya peluang bagus untuk menambah lagi rekor tersebut. Bila tidak ada halangan seperti cedera serius, Mbappe setidaknya masih akan tampil dalam Piala Dunia 4 tahun mendatang dan bisa jadi masih akan terus menorehkan rekor-rekor baru di Piala Dunia kedepannya. Dan adapun daftar top skor Piala Dunia 2026, dari peringkat ke-6 ada Harry Kane dengan 6 gol, juga ada Dembele di peringkat ke-5 dengan 6 gol, Jude Bellingham peringkat 4 dengan 7 gol, Erling Haaland peringkat ke-3 dengan 7 gol, Lionel Messi 8 gol di peringkat ke-2, dan top skor Piala Dunia kali ini adalah Kylian Mbappe dengan total 10 gol.

0: pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi ya. Untuk yang lagi di jalan, mau OTW mungkin ke kantor atau ke tempat aktivitas teman Pro 2 semua, harap hati-hati. Karena lagi pawai nih fans dari Spanyol dan juga Argentina ya. Bawa kendaraannya pelan-pelan saja, karena pasti macet teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 semua juga, ramai mengingatkan jangan lupa untuk beli sarapan ya. Sarapan tentu saja bisa membantu kamu dalam melewati hari Senin ini teman Pro 2. Ya, kita tahu bahwa hari Senin biasanya identik dengan hari yang berat. Dengan sarapan pastinya akan bisa membantu kamu untuk bisa melewati hari Senin dan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Sarapan yang enak teman Pro 2 ya untuk pagi hari ini, supaya tambah semangat kamu untuk memulai bahkan menyelesaikan hari Senin. Nah, ngomongin soal makanan nih teman Pro 2, tahukah kamu bahwa ternyata Indonesia kembali mencatat prestasi di kancah pariwisata kuliner teman Pro 2, bahkan untuk skala dunia, untuk skala internasional. Karena di mana dalam versi Travel and Tour World atau TTW, Indonesia kabarnya masuk dalam 10 destinasi wisata kuliner terbaik untuk tahun 2026. Ya, dalam daftar top 50 atau top 50 food destination around the world for 2026 atau 2026, teman Pro 2, Indonesia menempati peringkat ke-10 sejajar dengan negara yang selama ini dikenal sebagai surga kuliner dunia, kayak Meksiko, Italia, Jepang hingga Spanyol. Nah, adapun posisi 10 destinasi wisata kuliner terbaik tahun 2026, di mana dari yang ke-10 teman Pro 2 ya adalah Indonesia. Jadi Indonesia itu masuk peringkat ke-10 destinasi wisata kuliner terbaik dunia 2026. Ke-9 ada Cina, 8 Portugal, ke-7 Yunani, 6 ada Amerika Serikat, 5 ada India, Jepang di posisi ke-4, Spanyol posisi ke-3, Italia dan Meksiko ada di posisi ke-2 dan pertama teman Pro 2. Nah, selain apa menjadi negara masuk 10 besar dengan pariwisata kuliner terbaik, di mana dari TTW atau si Travel and Tour World ini teman Pro 2, ia mengulas destinasi wisata kuliner unggulan di masing-masing negara. Dan menurut TTW, kekayaan rempah-rempah Indonesia menjadi yang paling autentik dan punya rasa yang kuat. Jakarta menempati posisi teratas berkat beragam kuliner ikonik kayak nasi goreng, sate, gado-gado yang dimana mudah ditemukan. Bahkan kaki lima hingga restoran itu rasanya enak-enak katanya teman Pro 2. Di posisi kedua ada Bali, menawarkan pengalaman kuliner yang memadukan hidangan tradisional dan budaya lokal. Yogyakarta juga dikenal melalui gudeg yang menjadi kuliner khasnya. Selain itu, Surabaya dan Makassar adalah kota yang disebut-sebut sebagai kota kuliner yang juga mempunyai masakan yang enak, yang membuat Indonesia akhirnya menjadi negara dengan kuliner terenak yang masuk di 10 besar teman Pro 2. Nah, tuh. Jadi Indonesia diakui dunia nih teman Pro 2 menjadi tempat dengan kuliner yang enak-enak. Jadi untuk kamu yang pagi hari ini bingung mau makan apa, ya kayaknya apapun yang ada di Kota Sorong khususnya enak-enak deh teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
5: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
4: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
5: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
4: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
6: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
5: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
7: Sepada.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, Rama cuma pengen ngingetin buat teman Pro 2, tetap jaga kesehatan selalu teman Pro 2 ya. Belum lagi ternyata banyak saat ini anak muda atau Gen Z itu yang kena penyakit yang diderita sama orang-orang tua teman Pro 2 ya. Kayak kolesterol, darah tinggi, asam urat ya. Itu kalau dulu itu penyakitnya orang tua teman Pro 2, kalau sekarang itu anak muda banyak juga yang sudah mengalami hal ini. Jadi tetap harus jaga kondisi kesehatan, makanya teman Pro 2 itu dilihat atau bahkan dikontrol ya. Karena mungkin banyak sekali penyajian makanan yang ekstra cepat kayak apa ya, makanan cepat saji teman Pro 2. Selain itu juga makanan-makanan yang hanya mengutamakan rasa, tidak lagi melihat kesehatan atau kandungan yang dimiliki oleh sebuah makanan, alhasil membuat ya penyakit-penyakit itu diderita oleh bukan hanya orang tua, bahkan anak muda untuk sekarang ini. Belum lagi ternyata teman Pro 2, asam lambung atau mah menjadi salah satu atau momok yang paling menakutkan juga. Karena tidak sedikit juga bahkan yang kehilangan nyawa karena menderita penyakit mah ini. Nah, untuk teman Pro 2, Rama hadirkan informasi buat kamu tentang kebiasaan makan yang kabarnya bisa merusak lambung. Dan ini gak boleh dianggap sepele. Yang pertama adalah sering melewatkan waktu makan. Nah, ini kebiasaan dari anak muda teman Pro 2 ya. Menurut Mission Gastro Hospital, salah satu kebiasaan makan yang dapat merusak lambung adalah sering melewatkan waktu makan. Banyak orang sengaja melewatkan sarapan atau menunda makan karena kesibukan. Belum lagi ternyata alasannya sesimpel kayak karena gak diingetin pasangan buat makan gitu teman Pro 2 ya. Oh my god. Padahal lambung tetap memproduksi asam meski tidak ada makanan yang masuk. Yang kedua

adalah makan dalam porsi berlebihan. Nah ini juga sih teman pro 2 ya, dimana makan terlalu banyak ternyata bukan hanya bisa membuat kamu jadi gemuk, dan di sisi lain juga makan terlalu banyak itu membuat lambung bekerja lebih keras untuk mencerna makanan. Dan kondisi ini juga menyebabkan lambung meregang dan menghasilkan lebih banyak asam. Yang ketiga, terlalu sering mengonsumsi makanan olahan. Nih teman pro 2 ya, makanan olahan tuh makanan yang diolah kayak sosis, keju ya, terus juga ya pokoknya makanan-makanan yang dimana masih dalam proses pengolahan lagi di pabrik sebelum akhirnya kalian konsumsi. Kayak Indomie juga teman pro 2 termasuk makanan olahan ya. Terus juga ada makanan yang terlalu cepat, maksudnya dimana makanan yang tidak dikunyah dengan baik lah teman pro 2 ya. Jadi makan terlalu cepat itu juga nggak bagus. Terus kurang mengonsumsi makanan berserat, ya ini bahaya juga untuk pencernaan. Selain itu juga bisa ya membuat kamu mahnya kambuh, atau bahkan bisa membuat kamu yang belum atau tidak terkena mah akhirnya harus menderita mah teman bro 2. Terlalu banyak minum kopi, ya lifestyle-nya anak muda sekarang tuh kalau nggak ngopi berarti nggak gaul teman pro 2 ya. Dan ini bahayanya ternyata bisa membuat kamu terkena asam lambung atau GERD. Yang selanjutnya, sering mengonsumsi makanan pedas dan berlemak, terlalu sering mengonsumsi obat pereda nyeri, minum alkohol dan merokok, dan juga makan saat sedang stres ternyata menjadi pemicu dari seseorang terkena penyakit mah.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.